gwamnatin tarayya za ta fadada sadarwa a yankunan karkara a fadin kasar nan. Kungiyar Murik ta koka kan hana mata masu hijabi yin zaben gwamna jihar Oshun. Wannan jihar Kebbi ya aje mataimakin sa gabanin zaben shekarar 2027 inda ya zabi sabon dan takara. Muna tafa da rahoto na musamman kan tasirin cibiyoyin horas da matasa koyon da sana'o'i da kalubalen da suke fuskanta a arewa. Daga kasashen ketare majalisar Iran ta amince da kudirin dakile tasirin kasashen waje a kasar.

0: السلام عليكم.
1: مرسون الله.
0: السلام عليكم. To ya aka line naki ne suke haka suke yake kom gobe kom baya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dan saurara ka dan mu dan yawa. Buramu dan yi gyara ka dan kafin mu dawo a ba mu minti ka dan akan masu bugo wayan ne sai mun dan wannan zara ugare ki.

0: kun arami sama bi dam nakabi hakku
1: sai
0: wala ala ya ma sai kahu
1: Apa
0: baru
1: ruh